Ahmad Firnanda dari kawasan Pancawarna juga thank you WhatsApp-nya. Nang Woto, terima kasih Pak Woto. Azril, apa kabar kamu Azril? Sudah pantang juga bareng Putra pagi ini. Ya, pamit tayangku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.